0: Uwang Eva Michael o khakte igala kut na gajami tallam ngmo ina tutu pivalle ayot amalaman na pivalle ayag muyut CBC North TV kutigut khakitaw yutigut cbc.ca/north amala CBC Nunavut Facebook pivalle ayon atu inovatut nuna tinne nuna lelimane kana tamilo tu saraminartu na persepatugut igala ayagut selaktuarmut takutawatugut na gajami tallam ngmo 6 mikananarmi 4 me ritermeone
1: Ale malo ke tierlo, ale ke tierlo, ke una, ale ke una, polo mga donuna.
2: Tay may laso de sinaksaw, tamangwa, tamangat, karunit saksaw ni amin mat. Tay matotan na, tapona de sinaksaw, nilya lao si mayugarwa. Kisi yan itanaw ni ka nga, saksaw lao si mangitong, nutangaw ni amin makaw yamanak pasi. Tana tuju itong amin mat, juji kanak. Iluling mo tao yung unik ka na yung matapong kulano kaswan na ngani. Tayo maikaw mayaminik, unik ka na yung may mat. Tapagkuhan na, yan, nikita ka lwa rin niki.
3: Ibutang na kay, kaya-kaya ka kung itiligit. Umiaksak to ka lwa kasing matagahan na iluling mo tao yung upang nagsak. Tupa kang naksitiligit. Tayo ma, ano ka aktuwal yung matapang wang namin. Tayo ma, Pero jauh aku semang mudah ini umir kau itu. Pero jauh umir sekutu orang itu. Bila sekutu aku itu yang mengalami aku semang dulu ini nana waktu orang. Tapi masih dulu ni, masih. Siku naun nak kau ilang. Siku ang atuk sah naun nak tidur aku mana. Masih ura aku semang dulu. Aku mengalir terus ya, ilau tertolol orang kamu, pengaksaan yang masukkan. Kunung me ilau punga, tahu nampak sinar ya kasuk tu negiu, pengaksaan waktu aku kunung mana negiu mak ayuh yang sini. Siku aku teman awal dah yogur, mana itu awal sini mana tu pengaksaan yang sini. Tama kamu tu. Tipik kayu orang masih nak kaya aku nasuni mak terang tipik kayu orang. Tipik kayu orang macam aku ikhlasin sinangan mula. Ini mak terus juga sokok sini mana kerjuk sekarang nanti. Tama aku sinangan itu mesti aku sokok sini. Nangek paksa mutai mana ini mak terus orang tu semua. Tak usah nak punya utuh muka kau awam. Jangan lute, makita lute. Ukau dia ku tak guna suram asyik ada ku. Ukau suni, nukau suni lah. Kenggum ya kau kan yang nukau suni. Kan lagu umia kau. Apa tak kuat tiku? Apa yang ngetiak tiku sokan? Tahun ni setiak tu, mutam mana itu aru iluan itu. Angin kamu, angin kamu ukak sun, ukaya tuh nuk sunau bangin kamu. Angin tiga orang sedikit jenjar umai kau yuk tak kuat ngurut. Kau nunggu ngurut. Timit tiang nuk makan ni baru kau mana. Kasih nikya inum ni mau yang aku berdua ni takkan ngurut upuk tau siwar umak sunak aku, umak sunak aku. Di siapa ni tu kau? Takwa yang nengat, umur satu bulan itu asyum, yang nengi takwa, besok kau dijual tu, kita kan umur dijual tu. Tama orang mau jual tu, dia tak. Tama nak sekut tu semua jual. Takkan umur asyum dia takkan umur tu. Takkan nengi tak suri, bila kecil ya kami apa aku tidak. Tama nero, ima aku yuk jual tu. Kalau tuhan kemau nasang orang sedik, sekali siu arum betul. Sebab kemau masih nak mudur orang sedik. Taman umi siu tau orang semua jom. Nanti jarum bilang semua ketik kunuk lu. Jarum, tak sok tau siu arum. Kau jila orang semua lapuk. Amu yang umi aktor di nuka muntin usil jauh dunia. Tapi cuma nona ringnya,
4: Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het
3: karing gila si masala pasin ni gumaluamut. Jadi tiak sulit zaman ni umian nak angin kaut kamu. Sunau betau masih mesti macam ni mungkin betul kita. Ia aku tak kulu ya pelak sini kamu ikut itu. Amma awak ngah sudah. Nak ngah sudah ke arah nak kuat kai. Tapi tabung ikhlas tu dia sudah. Obek doktor mau daftar ke doktor mau tahu ni mering. Tak kau ijang ya aku. Amat tak kena tak kau jaga buat lihat tu ijang ya. Siaru ijang lagi lagi jaga lu di doktor mau ijang aku. Tapi kau ngasih ingi rumang atau ingi rasuk sunga, ayok seudut juninga iman negoan kuat isyak dengan negok tayar tapi rumah lehat. Serta jualak negok tu siang lehat. Iman nego kiu kiu kat terak punga tu isyak dengan dan kiu jauh yang baru ingi rangan ingi rasuk kanga iman nego kiu kat terak punga ijangnya ayok seudut cerita. Iman nego kio kat terapu, isku piri tutu. Tapi pun aja waktu itu dok semua mengajar ni. Tapi kena ni dok semua, kita kau lu amu makulu amu, tu pekang mati semua. Ayo ini taru bintu. Tapi kena ni kau dok semua anis juga kamu upati kesak terdok semua. Ida lagi yang nak kuliah besar tak pasal nak bagin mai, pada kesakitan orang mesti ijang yang muda bunga ani mesti. Ayam nak nikau di nikau siapa siapa mesti ijang yang. Ida lagi yang ni tiak suku mana, dah. Mana di tu kita mungkin orang tengah suri. Ida lagi kita mau berkata ijang yang. Doktor yang kata kita apa, ibu cik guru ni segitu. Jagaian nasi malam. Tapi masih lak semua orang untuk tu. Tapi orang untuk tu dia akan dihilu. Tapi yang nak lak semua, tak mak semua macam. Si kini yang tolol kau macam mak semua. Yang mendingan ijar tu, yang kau suka, yang mendingan. Tahun ini kau macam kau orang. Jauh kau ramu si kicun, kau mesti mending waktu nero nang yang mesti an waktu harus seminat terus pasut itu harus. Kicu di kulo kau yang sengan si kiri aku mesti doa. Kicu di kulo kau mangan, tapi kau ngau nasi terus pun. Ijen yang tan ijuri anik cuni. Ingo kini cama nga ijut tak aku ngangan ijil waktu nero kisi. Kaki jauh jauh kisi udil jodoh. Tapi kau nga kena lihat aku. Asyik lihat tema apa bro baru lulus sekolahnya. Sekitar muka lo asyik lihat tu ikhlas lulus. Iku mai. Dikit sudah. Iku mahu tu ikhlas lulus mengajar tu. Umat tu sudah mengajar tu. Aku ngaji utawa ingat orang mengikhlas si madu ni kuat si mengikhlas. Aku ngah ingat orang mengikhlas sembilan tahun. Uat itu tiak tahun nanti maksimal. Jangan kau hilang sang nangarun ni. Kiko mengada itu agak tak pakai kilo di kulo kang mak kilo di kulo kapa atau tu kita kuat. Si kilo tu gini agak untuk tenyak. Kiko mengan itu agak tak pakai. Ijang yang ikum malah dunia. Sangok kau jauh sana ngah sangun ngah masuk nawa utar nak sama tau. Ukau tinggit sibuk utar nenek tamang nenek ukau tinggit sibuk isuk sibuk. Ukau sama nari ngin ngah sibuk dayko utar sibuk ubari tabung sibuk kamu kiku mengat itu agat kau dunga ijing yang ngah sok kau dunga. Dah mendaik aku semua. Kau isak sudah, kuak sudah, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house

0: Jadi mana nak butuh ngah fikir angah yang kangen yang macam mana tu ni ni kau ngah tak kangen yang mungkin macam ada kerja tu, bimak aku jadi tamak ku ayah atau ibu mak tu nuna bumiun tu hisam aku yang tamak ku kami kau yang raya kaga yang suci, tenung macam ni kau gak sayu tak ku ati minit tu ni sisi mayu tak semua ngah pina suktut, tu sah fikir kat tengah, tapi tamak nak kau likut pina suara sikitlah tadi ni ni kau gak sayu tamak mitu sah sayu tak kat tengah kat tiga kau tamak pina suara sikitlah tadi ni. Kisahnya ni angah yok kangen rosti maya nuna vutunga vikunut ammarutau nuna vumut sivurik di rosti maya pahkwasa 1990s akunningani tanutau kemiku rosti maya nuna vumi nuna taang namunang mina angi khatigigu nang mini taakasung namu angi khatigigu mek bilaki khatau rosti maya 1993 ngutilugu kisahnya tamatomani pinasoko sikijatini uka katikakunak silaumat igarangmu ukakti turisa khatsuk Taman ukau di luar negeri, kanak nona butung ngafikut angayok kaksa kaya mak dengan kisni kau yang maya rakan mangan. Mami ana akik si mangin mata, uvauna, tawa.
1: Sivulik mihai bilire hati haksi magave nuna votunga vikunni sivulik ti utilote kisut bim mario zure vege angazokha ngunermo nuna votunga vikunno
2: da na pakulche var angi yum mario lune lumman atau sikulungi mata ko nereugia nereugutigina yaktabut angi yokhangulaktumun sivulik pa mitab batana angi yokhang yoksu khaima kanu piyak sakal lagi masibul lakpan lagi mi inyoit piyun nau tingin ni tak kuwa angin rutin mi titik aksi mayu mi tak bani malik tau tiaga lakpan government yatin ni nuna bu government kungin ni ubaru ni government tokat kun ni tangan nata masibul lakpan lagi ugi akamban piyun nau tita aksi magatan nuna taat sabuna amma tamak kuwa inyoit makipad lagu tiksangin ni piballiat jaga kapan dahana tapa tau tu jaga kagat digun piballiat itu jaga apa inyong ni amma dahana time ni leogun inyong aku gawa mari dahana solo maring naksa ugu ya kagayang man piballiat itu jaga leogun solo inyong Jual makit pas lagi akan mada. Nono betah atau tidak waktu betah na time na tuker kamera. Inyui makit pas lagi akan mada. Nono betah kasih dia waktu mabuk. Time na tabba tahu tu pekat tigur. Inyui na buka bermaru. Nono butunga bikullo. Atau sih na perum mikit gak doktor. Kesiane ajigi ngejuti giba. Dan nono butunga bikulli lah. Inyui amishun nak saya umat, nunawut amishun ingin inyui nunawut tahu tu dulu, tahan atau pasang injuti gigi akan maju, nunawut tunggavikun, nunawut gawamakunun, inyung ni amishun nak saning, jauh kikgak tu umat, iman natau tunggak dulu.
1: Hanuk tigi lo, ilah hanuk tigi bimmario va tu saya umat tahu tigi akan ingin dana. Angisokha ngozo anti ikono sivul nuna vo sivul tinga allapinga no lo hanu tigi bimmario va tusa ma hatta utigi akak ninge
2: bimmario vo pinju tigi luta ko ta baila tili ro yu shu ngum mata nuna vo tunga vikut nuna vo gava makut mari chengi dong dong pata nuna vo angirutani inyu pinju tigi lugit ubaruni Jolo imak inulerenak iman awal kenari akak juga orang tak betak ku nuna butunga vikutai ma ukau juji umat nuna bukawa makunno tak betan na time na cusa makatigi ciao tik tak bahar imak nuna bukawa makun awal nengah asih jekun nang mingman nuna butunga vikut ni liar juu milak pata inyu kegak terlu nengit Inyo amishu yu aksu yu suli kaha kataktu iglu katiangi cuma jaga nang mata sungman tamajahanu na butunga wikun sungmangan Ana ili tak ia ucap ya, kerana nona butung ngawi kuni. Tapi mana makua kanok tuh dictioning sulu. Nang minat tau sakit tiun nanti yang mata sulu tak bahan nona butung ngawi kun. Kini awak cakap ming mata kanok tan ikhiu tiun nato. Ima kakatu je katigi gluti. Nona gawa makulu nona butung ngawi kulu. Suna me awat tiun nampata. Tapi mana isimat lutik lu ilang aku, makununga iglok juanu asinginu angiyunu. Taman atok tau kena kaga sugi lagi pagari lang. Takuanu na butunga vikulu nuna bukabu mukulu.
1: Hanokli nuna butunga viku angasukanga. Uhau siha hukasakio pilire hukasakio biunek pangu kasaktumi inunno kina usali hukasuarni makimajuti cai takua galai angilivalle alertilloke.
2: Atun show kan mana gua aktor ajiing pang mata kesian ni, tanah tua tu cawa bungila show lo okakau kau mainnya piun nau tinggi tama jam show mata ubah ni, imakanu nau butung awik kuda aku, naru nai ye cawa nak lute inung nitu kesiu mata cawa lute ukuat apa piun nau tisi, kau yang mana aku siu, nani kia titik cawa semua lagi kanu kia. Tapi menaikkan sakia arti tinak sahutik, imma ha inui tu kesinak sahur gayak tuin biun nauti mining. Uwaneha angerutik macam uwaneh titik acer sumang mata. Tak kuninga uwang sakia arti tikkan nerutik, imma ha inui makipad nerutik biun naming majuk biun nauti kanang mining tu kesicerutik. Tak betah nana butung awikut biak selat tagar orang tau. Tukis itu tinak inu katimine.
1: Tanya, ipinil lagi kak. Kau kengol dalam apa hati kita kini? Apa gelar usia kak kehano? Ili tikan nerun nak kita tak kuat macamano? Angirutio macamano? Kau si mangilo armata amisusur? Kano kene ilinya reakan nanti cikgu nak kano na fotung aku inu? Ipi kau nautingin kau si malah nanti lo tinu?
2: Ya, tan ajiing itu kut piau yun nanti aku sugiya ilinya aku kulu ilinya aku kau cerita kata imak aku cing nak sana tamak kunung tuan nak sahutik tan ili tau yun nanti aku mingat ilinya tu nuk pigi aku sokan matapas kingu bak sari katigun kau imak aku tik pada tapat aku kingu bak sabu kingu bak kini tau kru tukisiu mana saurah mana time mana tabah sakia titik kata mana saurut titik kekuduni ubaruni unapiun nauti iman naik cuti ura unapiun nauti unapiun nauti iman naik dengan tuin nak dua kuti tukisiu ada kuti lagi ura yang mana time mana atuk tau nasi kurang mana ITC kunilukan dari yang niketan Tahana atau kau menarik nona butung aku.
1: Tak kau ni kuat kacau sot alakai gakak tu kerjigi sama gizamini bid juti lini atu izuni inunni amala semua.
2: Inoi laku silata ngadaman nah marik caw kat tahu ni aku tiaga yang mau tahu mana kikuni ngamang mili mana tu saya umatit tina kikuni ngarang mangan ammaru. Sunanin ililaw sima ng mining, inyusong mining, tahan na ilisima yun ng kanong piwala ko tayo kanirunak pa. Iman na hang tayo tungwa papunga. Iman na ullumiulertu suulluneruagsait ataussiinnapalummi uqallassunguqquilek mata ataussiinnarmi uvangali nutaanik taq tusakkannerumaqattaraluarimunga inuit narunangittu nutaanik nutaaraanngimmik imannaaliorunnarmayugu imannaittunu tusaruminarmarmingman tama jahaanerunnersaaqattarniaqquulertugu neruartuyugut tsunami nutaaraanngimmik tusartitaunniarpita tsunami nutaaraanngimmi takuyunnarniarpita imannaittumi neriugutiqarluna piuyualuunajaqqortuta kunungan Piyunnautiminin tagbaqai attitarnersaujumalerajartuit tamatumunga pivalliavaktunu tamaaninnunagu iluani.
1: Nakuqmingaasi Paul tuunnauqataqavi.
2: Qayinnimiqa.
0: Naarisaartavutaanna paaqwaasa oqallaqatiqarluni sibissikkunittuisaqaatsuk taqwa qullikkut ammaru igaraq apersortaujunik pinasuarusigilaartattininaaraqattaraartut kikkut neruagaksaungmangaatanuna vuutungavikut angajoqhaangunermut pinasuktunin neruagaksaitamarmik taqwa qanutikippimmariunanginni innunanginni nunavuumi oqallausiqarlutikisiu qanuimmaneruartaujumattuteqarmangaa neruarsaailaartut May 20-erpat kisiani neruarne ullo atortaujumaartuq May 27-erpat Rikirtani inuikadudjikatikikut taakkoa tusagaksakang mata naaraglavut tusagaksakang ningi.
3: Udlukku Patricia Joannes ngujunga rikirtani kunni tusagamatitikikunginni uqaadayugu. Iqadui kuunga kaumaapik nunavummi milngwasok binga katimayik saksioma pingasuni inunni katimayik sani piyumadluti aqaagunu pingasunu katimayiuga yaktuni. Ikarunnimi utawyaqaqartuti tappunga katimayuyumayu ikarunnimi utai pinasugunnartu pinasuti isuqanngata qauppa 5 me isulilaangata me 8 uvunga pinasutini titeraariarinna aksaqattarunnartu qikertani ko allappinganu kiuyivo mika pisimaniartuni pinasutini pinasutini pileriunnarussiqaqasauyatigo qaqasauyakku tatatiriunnartusi pinasuutitaritaikani www.qya.ca mittu pinasuuti qaqasauyaqattarussilu facebook kutaikani mata katimayuyumayu katimayuviksagaranni saqqiyaartuqartuni taimataikani qasiutimmiyu naqituinnareri pinasuuti qaqasauyalerisuunguvi qaqasauyaleriunnangikkuvi tatatigassani aiksaqattari iqalunnimiutaugupi taakkunu katimayuqatau nasugunnaqavi qujanna

Dana au parumi mei riyoyo, dana ilisariari lao ming mant, order of nunavik ngulun ilisaria jutinga, tamana kanok tuki kang mga tasa mga naragyang nakta vun, utang migutta.

Mika Agnatuk 1140, Mika Agnatuk 1140, Pasha Gordon 0216, Ilibi Partridge 2048, Ilibi Partridge 2048, Papi Takipik Halatingta 0660. Pita kalau ilnya tinggi ilnya bin mini digelang kena muda 245 nukalang mistillo.

Right. Pita kalami nyeri kau mata ilnya tika late. Ami aku tu palu mata wo hayo wo walu tu nik tutu binik ahi kibini kamaluna kalu binyo hayo ngit. Ait si gun nakusi ait si gun ait si hoyo satu natu si put sakit si alu si guk. Ami aku tu palu mata pita kalu ilnya bingani. 2:45 nuka kapilang kau mijuit. Tusayo ko makau yugo ulla suli. Diamonds, diamond titut. Kelly Fraser.